Kego Traditional Center West Africa Limited. Etie lo po sa kasio na ndi nature chichi na udio mena ni di chiche gadere do gonanya site ni ji ihe kiko mena ni ndia. Mpo ndi eze, elephant tusk, jackal leg,